0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Miraru na mita la makumana ina mita na mudampunum kamlinga ni Radio Moçambique diga kwa na minai na dana makani mpunum radio ni wiba kwa lea kapa na SD beluakilipi.

0: Oi, kala o mfune mo mtana la boa noite.
1: Alô, boa noite.
0: Din logo na ni muluvi.
1: Ilu kuno mulu do buna mteluwa.
0: Ba no liwo.
1: So bezitu.
0: Ah, so bezitu kambeni da avuko a kwadertu e?
1: O kuno kwadertu e kwa lu problema.
0: Aha, marigiru mwatu atano? Fulo mwave ani?
1: Oru ma arma jimba emru kwa garsite la li mulu do buo chobo.
0: Aha, muru da gani? Chobo mdumua?
1: Oe, muru da
0: Kau panggil dari tu, murda ya.
1: Tidak boleh lihat dua lah.
0: Bye, ambil ni.
1: Hehe, nombang yang aku, nombang aku yang aku beli dalam panjang nusan saya.
0: Ia dua kira nota malan.
1: Eh, kain lain apa juga.
0: Bye, so besi tu mian nota malan, vino muka nak kau mati watima.
1: Terima kasih.
0: Yama.

Tere kote masiku masiku masiku wadile vesele radio Musambiki muna tiputa na kubulikina nkati mwanyumba na pepo nsinda wa klima ni provinsi ini Zambezi ya niwa ni malungiro nchisena. Takwata tetipano kakiti manja mwanzato malungiro wa nchipitikizi timizi muna puruta na mpango panzizi ufemba. Sukulu kwa ntima na kupathani ntaba wa chino malunda na pizuisu vya kusiana siena. Mchezo mkafika ufema na pindi kumi na mapindi mashano na mwere sati mabasato kusalaka na ulidi wakuni nga mazi nga nsuma na ini mwesajua kutindi nsuma ya kusalaka ulidi wa mazi nkati mwa mazi kunseni avansi mwere mutakeza na angasi akali ya munu nzinda wa klima ni provinsi ini ya Zambezia mbakwanisa kupangisa mafala kusia na sia na Kita bantu kau sih, sesuatu yang fikir kau minum pinjam aku mata tu. Soal kau timah, napa santai bawa nyimbu zaku sih, nasi nampakan sesuatu yang funefe kusir kaki dia zat orang kiri awak cuci awu. Kulangga sesuatu yang cikit. Anak mana kau mikir ni zanga refe baberish tu? Ini yang mumpun di Salimu Tepa. Masiku kwa dili ya zungu wati bononti peno boa noite. Kazi kikani mandili ya vesera radio Musambiki. Radio ya mwingi, radio ya mvumba. Tonseni patikalando wa kufera na kakamwe maseze kumandika mizizi na mkwa jimaka kama wawe. Nkana vera na nsiku zikwenda. Nkana peza na nsiku zikukwanda. Nkana diwona chaka chukuma ala mafumuwe. Manyalo zongololo nga nalengeseka nkabe kumi na kumanyalo funa kwa ikampeneka litine ba posi posi femba ati nobi nga nafika deji tayo. Mm-hmm.

akapfuriwa hi vakhumuri a ku sweni matolaleni a mozani u ta kuma swa ku vavanuna va mozani va hola hi kizidiya kizidiya u ta kuma swa ku vavasati va mozani va foliyimisa.

0: Titaligashugashu mafumumwe, mungava kuti sina nyongo na iwe siku kumero nkabe. Titaligashugashu. Gashugashu si gopesa kutapula coronavirus basi nkabe. Gashugashu na makaliro gopesa mangwana. Mukonde kutatarisa nyatwa, mukonde kupasa nyamvu, mukonde jesa na chiwisi na antu anangwa chitai. Ninga kuima kuna chitanche saushu kota alieti mukale akuchita basopa gashugashu chengewa.
1: Abalaga ndoni soren ndilo kana matonga wailapo vamodana kodegumi nilibieni unawa madana sabao ope na mdora nilibieni oye sabu wa maningori mweza.